0: Machibesa kudeka. Machibesa kudeka pafoni. Ande, tipeni kulara.
1: Mwabo, gugure imu basa.
0: Padoku na padoku, ndi mwanu mulikupi?
1: Manuere, mafai, wanduzi beresenzi.
0: Ande, tipeni prima zinji, baba maretitika imwe.
1: Juro, unda basa, leo, gurigudu gajire, unda basa, vitambe, gita bosi manai.
0: Okay.
1: Gube mba ukumigia za dredwe.
0: Uense waliwadi kulanga kunu huku?
1: Ande.
0: Mazuita, msala shwadi.
1: Ande basa mbe.
0: Katenda.

0: dziwani. Ungatuli kusolola, tidaita matsimadzi, kudakulusa na kulusa letu, penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugala utenda, wakulusa na kusolola, kana kuti kolera.
1: Walikani apa kwadi kunirira kwenda uku. Kwadi kunirira kwenda tichiranga pano apa nguwa zikwenekete zozi sere na pini makumi matatu na mairi. Kwaito wala jitrinda 2 minutos. Kwaecha manika. Kwaecha dziko Mosambiki.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri.

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndianochawina. Posi, piri, tatu, enda.
3: Azviti, iwewe Berta, ausati wakambondiwina, waita kudini.
1: Kazhinji kutirikuri yako huku kumbakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndechikasika kugogoma.
4: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo upakawanda.

0: Berta, chimukunda chango, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Kosi. Piri, tatu, enda.
3: Izvi hazviti. Iwewe Berta, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumba kwangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndosvikasika kugagoma.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri, tatu, enda.
3: Azviti, iwewe Berta, ausati wakambondi wina, waita kudini.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumakangu, saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba, uye ndashika sika kugagoma.
4: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuita ndi.

0: Masih kat depan telefon tu?
1: Masih kat depan telefon tu.
0: Tasih lah teruk bukan ni?
1: Rubian lalu isu agus sebenarnya wajah.
0: Lo kau so, saya tahu ni.
1: Lo tambah cerai mungkin mau zin.
0: Tiri nane, tipe itu saya hina mape tu bini kuma kapi dah sokadi ni mangga muri pi muna ni meciti.
1: Kata tu bini wajah wajah benda bumbunan.
0: Gaya
1: Ishaan undang dari bahasa panu sabado undang dari bahasa di cuma dua konja bermukunang orang kanang ada bermu punya ada beri kamu nak apa?
0: Opa.
1: Tahu dulu tentang rumah tamu di kau yang sedang beri.
0: Opa. Saya tak kuasa.
1: Aku saya tak kuasa.
0: Hmm.
1: Hanya masuk undang dari bahasa apa?
0: Di bahasa.
1: Oh.
0: Mati rasa susura.
1: Mati rasa susura. Oh.
0: Masuk susura bahasa.
1: Oh, asusiro basa bana.
0: Aisha to mvunji soti marijani ngokuti mukazo buya muri ngono kuti kumbei ambia uzima. Ngalala kuma masiya tsunga kumbei mwenda kote ngazo kati padoko le temere ya mruzo musanda na ambia.
1: Ada.
0: Tambi se ya ngira tu basi panjani.
1: Oh, chakuta ngandi mina hate kidiko.
0: Tatenda.
1: Ndeto tamsa baba ndio gushu kunza wa chanzi kwati chakura mataka. Main di karota kaso kasta iran jinza seruka kastarengar sampai kama konya iyo. Shota misa mzima ndi Jufina George, ndi ndota misa na Jufina Luigi, na Kararise Luigi. Nesa nziya Luigi wakushu kunza iwashi na mtibinda ichiko za shaka na kipisi.
0: Nye mungu pita masikati ya kanakai?
1: Tatenda pambirine basa.
0: Tatenda.

0: Masa kau ada patut telefon tu?
1: Masa rasa sampai pergi.
0: Masa rasa tu berbual nak ni?
1: Berbual nak semu ika miksen.
0: Mereka pergi?
1: Tanu batre diomu sabanu batre karuasi manuke sama karuasi.
0: Tipe itu sehino mapetu biningu maka api indah sakadini mangga mechite.
1: Ah mapetu biningu msa mchishanu langa dibanu msabanu benda kona kuyumba. Domingo chimadoko ni ndo kindazi ya masi chiposi chino ni ndo lipano babasa mpipiru.
0: Mabira ususura?
1: Ah, ya masi ya mtada to susura mshabarezi. Kamareka kona ndo kastati kwa neka neshu baka waza kona zikunesa. Jejeba kinesa ya kastati aboru machiru.
0: Oh, ule. Hino ite henyore ya tatuti paradzani?
1: Zakananga mpipiru siyo. Uganga ndimi na na teke ni kwesta rushenza ma esa anutenza mradi msambiku timari nga mbasi makore ya kawanda nusabisa babangu anusijika mikiseni arumakati umarabenda akati yangu wa hini rosa vingansu na ruida jwaringi mapurangu na anangu esi ni tinza esi ni madrona esi ni mabarda esi tatenda mbibiru
0: mbibiru mbindo wa masikati ya kanaka hai tatenda
1: maita basa mbibiru
0: Urutani tombenda mbotu la mafibu padoko ni kachingoma aka mozo kuya zhibote kumasuleke chingoma ishi tinangata kutenda mdino kupeze sara uturufunu wae

0: Ndokosara basi misesa minomwe ni hafuti dzende koita nhatu ai. Adiro kumisare mukana uno wapanona kuti apuritani ai basi kana atatu kudai ngokasika zvikaita zviya atatu basi angaita angapinda patrofono apa. Mai ndibona uri patrofono. Masikati patrofono.
1: Hello,
0: turubwia nani?
1: Mubwia na Joana Manuel.
0: Muripi?
1: Tupwira nirufuna Nyamatanda.
0: Nyamatanda? Kwa kati ni Nyamatanda yo?
1: Nyamatanda kule nani ya kwenu kuna ishimwezi.
0: Kule naneo, tipe itizwe hini mapetwe biningu makapi ita shakale.
1: Kwesha fera erandiku basa, mutabdo erandiku banyumba, zuko domingo erandiku kiaichi nyamasi, ndabuda jukubasa.
0: Matokumuka?
1: Anda kotoka nopinda machibesi.
0: Matrao susura.
1: Ah, tapera sim.
0: Mwaitani.
1: Ari ampunga no feijão.
0: Ah, ampunga no chimbamba.
1: Sim.
0: Gira kwa jeta tenda. Itai henyu ai kata tu basi para zani, nguwa zako na zako enda iti.
1: Ndotambisa mwanangu Angelina Milton, ndotambisa Maria Milton, ndotambisa na mwanangu wa Milton.
0: Sada shaka naka, mpina masikati ya kanaka hai?
1: Maita basa.
0: Atenda. Hapa nda akuda apurutani. Angaita hili basi hapa. Ho, angaita hili basi. Basi kamari. Nguwa zako na hapa. Zaenda hizi. Masikati patrofunu.
2: Sase.
0: Taswera turubu ya nani?
2: Ano mutara na olive. Chua kuno la kwa trenga basi.
0: Tipeti zwe hido mapetwe bilingu maka apinda shakadini maka mechite.
2: Tishano tipa mbabano sabba tipa nyumba zero domingo atisho kwa sabanda greja nyamasi tipa mbabano.
0: Amzo kwa nisa kwanda uchichichu ingunda bae.
2: Zipa la sabata zero.
0: Shakaita inga zingi.
2: Paka guma arendo.
0: Paka guma arendo.
2: Oh, ilabuda nyama jeso.
0: Ino arendo maka chekida wakachi hukwe da mningi.
2: Akan doa tengke lah makan dasu.
0: Ira kau jambi ya makan rosu sudah.
2: Tapi aja.
0: Maita ni nyamasi.
2: Nyamasi dia buaya yang kau maita itu itu kau so tunggal nama zanda ufirdari.
0: Ah jero kau so mula mudi mai wow.
2: Onde.
0: Atenda hino itu yang mana ni basi tipar zaning gua zaita shangi.
2: Doa tengke ni mula pabas aku yang mula maita domingo manaser makseremani. Na ese, nga pinda chuposi chakanaka.
0: Ni ngumu pinda chuposi chakanaka hai?
2: Chakanaka, pambeno lo.
0: Tatenda. Urutani da kuda mpurutani unwe basi hapa wakupeze sila hai? No, nguwaza haku urekita shingini hapa. Unwe basi wakupeze sila. Wapu imaendi ndiku unautini. Ya ni masikati?
3: Yebo, matakati.
0: Ili nani, trupu ya nani?
3: Jaime ziwao chaita tumshira, kukira kune nika kati.
0: Tipe itizwe hino mapete bilingu makapi la shakadini ya pinisera.
3: Aiwa, daga mapinda ushoni, dangandi nipanapa, daga forora, dosati mko domingo, daga boku maogeresha tapati.
0: Daga boku maogeresha?
3: Haa.
0: Shiro kwa asho, panungwa ino muru kite?
3: Hapa, daga to forora, daga to gari shika hapa, mromo, wakato itashe, nanko, jantan dato shusu.
0: Amsari mwashushura, chiche itashe, tamo shushura daga atingu, daga nangu ene.
3: Maake wabenda kumgele kusungola pita wa saktawia.
0: Waenda kumchini?
3: Waenda kukina ya.
0: Yoko no shurufu shako na shoku timuone chokulia.
3: Hai, tinoto konda ikuna ya. Satu
0: mwere. Kwa kwa zo. Apendi zera?

0: korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwe vasina uye dzivhikire ikorera.
1: Kanjani umukana wekufunda zvakanyanyisa uriona webanko remosambiki nyamasu unotichabuya ngemetics watu wazwere kubuiwa kemetics nemasenzerwe ayo metics musho bomweni wekutumira mare urikuoneka wana uri mabanko unoita kutumira mare kubva mubanko rimwe kwenda mubanko rimweni izvi ngekukasika chiripo ripocho nguwa nhando mazuwa rese kuerenga mapeto binyingu pamwepo nemaferi ado masenzere emetics azvishupi mito irikuoneka iri mubanko rako yakatengana hingana internet banking aplikativo ye USSD hino zvino pano uno wati waziya here mutengo waunodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare nometics munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni kuzoti maempreza ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni handizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore kuzoti maempreza pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubhanko rako izvi zvinokasika hazvinetsi zvinorugondo metics mare panguweyo
0: senzisai nguva iri yese chimbudzi kuda kusiya nhoko nokotsveta mvura dziirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti korera kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabau kana kuti ngemarota kumasure kekuseenzesa chimbudzi dziirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti korera.

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa Mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Kaka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Tari.

0: ndicho chiziso cherufu chatanga chinacho zvimweni zviziso chandakabata panapa chiri kutsai chona kuti Radio Musambiki Musiri Profesori Manika iri kuziisa kuno avo akauya kuzopikisana kuda kupinda basa roupeperusi chizungu nechibarwe kuti masoko wese akalingana nokuhamba kwakaita maporofa makaita aya nozvimweni zvese akutoonekaona akanamirwa pamusiyo radio ino kamari mandokuma pasi pamusiyo paapa munogumira zvese zvakanamirwa apo naapa papo kuti munyase kuziya kuti zvakaima kudini kana kuti zvakahamba kudini here. Kuri kutengeswa kubhairo chozina masheri muchimoyo muruwa yebarwe padhuzeno parakakara kolandia nyumba yotipu kwatru iri kuzino mbuto dzokuwatira kana kuti kwatru dzinokwana kuita murongo muna dziri hurutsve sara huru mbuto yekubikira kuerengerawo nenyumba yekubudira kana kuti chimbudzi kasadi panyu iri kuzizve ino maberere mairi noruwanze wakakura uyezve vakakukutidzwa ngemuru ananga achida kuzosvakadzara pamusoro penyumba iyi ngaakwere bote pawoito kwatru 47 32 288 kubvira munguva dzakati nomwe nemakumatatemisesa dzekumachibesi kana kuti setora zvinotirinda minutush kuenda kobata pashanu dzekumadoko nini makumatatemisesa kana kuti padza setora no 30 minutush. Chimwe nechiziso chendinacho panapa chiri kuti ichona avo anoonerera ngezvemasurudado munyika ino ari kuziisa kuti zviri mukati mweizvo zvakatarwa panomburo yokutanga yochiko chechumakumairi nachimwe chomutemo wechigumi nowochipfimbamwe mugore rezviru zviri nemakumairi namatatu mazuva makumairi namapfimbamwe mwedzi wambudzi mutemo wemabasa ezveusurudado kuchaizwa kubvira mazuva matatu emwedzi wakatutu kana kuti agosto uchateera daka ragumiro mazuva namatanhatu emwedzi wemavhuvhu kana kuti setembro munyika ino yese basa rakalingana erona nokuda kuona maimiro akaita anhu makamaka majaha avo akaenda kosaririsa kuti anoita here kuti aende mabasa ezveusurudado kana kuti ne saka gwitigwiti iri richaizva erona kubvira mazuva matatu emwedzi wakatutu kana kuti agosto daka ragumi namatanhatu emwedzi wamavhuvhu kana kuti setembro zvino zviri kuzi mapepa akona nomazuva akona nomushobo uchaizwa zviro izvi mapepa ano akatarwa zvese mushobo wakona uchaizwa ndiwo zviro izvi ari kuoneka akanamirwa aona pambuto inoonerera mabasa aya kana kuti centro provincial recrutamento manika muno mumbuto dzeutongi madhishiritu mitanhano isongera pachayo maposho administrativo pamwepo nomuzvikora zviya zvinofundisa kubvira bhukuro chisere kuenda mberi kana kuti echikora chisekondari achi zviri kuzi ananga apikwa kuti aende kugwitikwiti iri anodikana kuoneka aripo echiuya nemapaso akati paso ravo rounhu kana kuti biyeti roidentidade pepa rinotsamakamaka ngebhuku raakafunda kana kuti certificato yabilita soci literari achi resibo yousurudado kana kuti pepa rinotsa kuti makadzitaririsa mabasa ezveusurudado kana kuti resibo yeresisiamento militari pamwepo nomuratorato miri kana kuti foto mbiri dzohafu miri chiziso chiri kubva kumbuto inoonerera ngekutorwa kemajaha kuenda kuusurudado mukati mweprovhinsia ino yemanika chekupedzisira chiziso chanacho panapa chiri kutsai chona kuti wakangarangara pamuzima mazoba akona kumutanha wechipuwe kubairo 30 april wakangarangara pamuzima mazoba akona kumutanha wechipuwe zona inozi chipuwe kubairo 30 april mwana mudoko womwe makore mashanu ekubarwa unodainzwa kuti Marcos Gervasio Augusto uri kuzi panguva yakangarangara iyi vanga akasimira iyena chikamizeti chake chokutsvuka nomukabudura wake pamwepo noshinera dzokusvipa ino zviri kumbirwa kuti unoona nga aona kuno mwana uwu ngaaite mwoyo munyasha wakumuendesa pashwadhira yemapurisi yainanga iri parizodzepo kana kupindirana muchitendirano nababa akona ngonomburi yakati 807 28 24 080 87 28 24 080 ndizvo zviziso zvatanga tinazvo munguva dzino apurutani woye totimbo purutanai zvimweni zviri kuteera
1: korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimweni dzepamutanha penyu baiwei vhasina uye dzivhikirei korera
2: kanjani umukana wekufunda zvakanyanyisa uriona webanko remosambiki nyamasi uno tichabhuya ngemetix wati wazwa here kubhuyiwa kemetix nemasenzerwe ayo metix musho bomweni wekutumira mari uri kuoneka wona uri mabhanko unoita kutumira mari kubva mubhanko rimwe kuenda mubhanko rimweni izvi ngekukasika chiripo ripocho nguva nhando mazuva rese kuerenga mapeto biningu pamwepo nemaferi ado masenzere emetix hazvishupi mito iri kuoneka iri mubhanko rako yakatengana hingana internet banking aplikativo yeussd hino zvino pano uno wati waziya here mutengo wounodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare nometix munhu wese ungakwanisa kutumira mari dakara mazana mairi ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni kuzoti maimpreza ese anotumira mari dakara mazana mashanu ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni handizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore kuzoti maimpreza pano mari inotemwa ngebhanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubhanko rako izvi zvinokasika hazvinetsi zvino rugondo metix mari panguweyo
1: senzesai nguva iri yese chimbudzi kuda kuosiya nhoko nokotsveta mvura dziirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti korera kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabau kana kuti ngemarota kumasure kekuseenzesa chimbudzi dziirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti korera

Kalimburkiri panguva ino takuti tongwa mbeta chunga mijana no mumbo tida nija pararangi no mumbo kuti tirangalire ipomu.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mprokiriku na nguva jirikita gumi na imwe ja usiku kana 23 horas, warungatizwe masoko panguva ino. Panguva ino masoko warukuverengwa ndi João Sacramento. Vantu vaviri ndivu vatamika kumpiriko Viking kwa pirari ngokubibinika mumurambu unozi na mitimbwa kumutundu okuamba mprovinsi ya Nyasa. So kiriwari laziviswa ngondumwa yo wanya kutaka nula vaya vanawihwa ngongozi kana Sernape mprovinsi ya Nyasa wa Ernesto Matini. Wa Matini vananga kuti mungari yona ii vaveji vatatu ndivo vakawanika nukushata kuma galiru okunja kumutundu ongowo mukati mo gandwa rinozi Nyasa.
2: Sensap já está a garantir aquilo que nós chamamos de piquete balneário no lago Nyasa, que é para sensibilizar...
1: Ati mabasa okujimira muriro ndio arukuva panguva ino nos kwata chimwe chirikushanda mukati mo gandwa la Nyasa. Kuitira kuti vavi vashipangira bungano ngoma zano ukuda kuti vapenge nijire ngozi pomwe nukwa kasika kutakanura kudea kukavoneka iliese ngozi. Tinokono keja kuna vesepo vaveji kuti vavi vachitivira masoko wano siviso ngondava yo magaliro okunja, masoko wano hurukuruwa ngonyumba ino unawira ngomagaliro okunja muno munyika yo Mosambiki vachito vainda mukati mumurambu nukuti mugandwa. Ngati zive nyukuti vatunga miriri vanuvonerera ngo mukwerere nukuti ngarava jino famba mukati mojombe kudari no mugandwa. Vakazivisa muchishanu chapera kuti avadikani kuenda mukati mo gandwa la Nyasa pamberi pokuti kuenga kuchiziviso kuti kunja paka shata kugara ima soko. Vakazivisa ngo institutu inuvonera ngo magari okunja munyika.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mprukiri nguva kuno jirikita zero, kana tata pakati no pakati pa usiku, takufungisa mabasa osposa chofiki. Wenga pandeko imazi, ndijon sacramento, mshini jombepe jenga jina manastalino viola, saranyo takanaka.